0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.
7: Anjir, mirip aja.
8: Ada di hati, cahaya benderang jiwa.
7: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar nah, kamu bisa gini. Monitor gitu.
9: Oh iya, benar-benar. Kan yang kita berdua kan?
7: Iya.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.
10: Rendah.
11: Anak

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur, peduli,
3: mandiri,
4: disiplin,
5: tanggung jawab,
6: kerja keras,
7: sederhana,
8: adil,
9: rendah.
10: Anak Indonesia

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: 99.4 FM RPD Kutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
3: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balek DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
4: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balek DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
7: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan, yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
6: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
7: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
8: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak untuk lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
9: Sarana edukasi juga Bang Lang.
8: Iya, sarana edukasi lah.
7: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
11: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
10: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
12: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
10: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar Zanuar Setiaji melaporkan.
13: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
14: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
15: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
14: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan bea cukai, petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
16: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
14: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Untuk menghindari korban penipuan, Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
17: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
17: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel-travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel-travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
18: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Yerit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
19: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Airit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Berikut Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
20: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Sretren Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
0: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
20: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum, hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
21: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU karena kita hanya sekedar pelayanan untuk.
20: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
5: Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
22: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
23: Berdasarkan program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
22: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
23: Sementara itu Kepala Sekolah Rakyat Semarang Ridho mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
24: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 minggu, 31 Juli tambah yang lama di 86.
23: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Amerika Serikat perlu memulai perang besar melawan kartel dan target pertamanya adalah kartel Jalisco New Generation. Hal itu dikatakan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum, Miguel Gonzalez, Jumat lalu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Ia menambahkan saat ini CGNG merupakan ancaman yang paling signifikan, serius dan mendesak terhadap kepentingan Amerika Serikat dibandingkan kartel lainnya. Pejabat mengingatkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menawarkan imbalan dengan total lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 1,78 triliun rupiah. Untuk informasi yang dapat membantu penangkapan para pemimpin kartel, termasuk mereka yang sebelumnya telah didakwa. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Persaingan sengit Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone memasuki puncaknya hari ini. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin siap mengincar double victory usai tampil dominan menjuarai sprint race sepanjang 10 lap kemarin dengan waktu 19 menit 49,066 detik. Memimpin dominasi podium Aprilia bersama Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Meski merungkup poin penuh dan kokoh di puncak klasemen dengan 220 poin, Martin menegaskan tantangan berat di lapangan di balapan utama sejauh 20 lap adalah pengelolaan daya cengkraman. Pengalaman tire draining di sesi sprint menjadi pelajaran berharga baginya.
1: Yeah, will be super important to manage the tire in a great way.
2: Ya, akan sangat penting untuk mengelola ban dengan sangat baik. Kami tahu lawan-lawan lain sangat kuat dalam mengelola ban. Jadi saya akan mencoba yang terbaik. Hari ini saya pikir saya mengelolanya sedikit lebih baik. Karena saya bukan yang tercepat sepanjang akhir pekan. Tetapi saat balapan, saya adalah yang tercepat. Jadi kami harus melanjutkan ke arah ini. Mencoba memahami cara melakukannya. Dan ya, saya pikir jarak yang lebih jauh sedikit lebih baik. Karena Anda bisa menjadi sedikit lebih tenang.
5: Martin yang mengawali balapan utama dari pole position harus mewaspadai kejutan dari Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Serta upaya bangkit dari Mark Marquez yang finish posisi ke-9 di sesi sprint. Balapan utama di Silverstone dipastikan bakal menguji ketahanan fisik dan kejelian strategi ban di lintasan cepat sepanjang 5,9 km itu. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Coba sekali tengah. Masuk. Luar biasa. Aku baru aja di
1: interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

0: 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang bener-bener gak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya, bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Generasi 13, itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan, lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yauda fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pon Pro 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Teman Pro 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih Teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banyak buat label yang udah support. Emotion, Sheila on 7, Rahim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: singlet ke-11 minggu ini, teman produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ke-7 teman pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Dini Kartikasari.
2: Polres Makam Ulu menggelar press release pengungkapan kasus narkotika dalam rangka operasi Antik Makam 2026 di Mako Polres Makam Ulu. Dalam operasi tersebut, jajaran kepolisian berhasil menyelesaikan 5 kasus dengan 6 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Makam Ulu, termasuk Polsek Long Bagun, Polsek Long Hubung, dan Polsek Long Apari. Dari sejumlah kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 37,04 gram, alat hisap, uang yang diduga hasil transaksi, telepon seluler, timbangan digital, serta sejumlah barang bukti lainnya. Wakapolres Makam Ulu, Kompol Joko Purwanto, mengatakan, operasi Antik Makam 2026 menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas

0: penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu pengungkapan dilakukan di Kampung Ujung Bilang dengan barang bukti 47 paket sabu-sabu yang diproses sesuai ketentuan hukum dengan ancaman pidana penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Menurutnya, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap jaringan maupun pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
1: TKP Kampung Ujung Bilang RT 5 Lombangu Kabupaten Mahakam Ulu. Identitas tersangka AE, barang bukti 47 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 5,36 gram. Ancaman pidananya yaitu 6 tahun hingga 20 tahun serta denda yang sangat besar, hukumannya maksimal juga bisa hukuman mati dan paling sedikit 1 miliar rupiah untuk denda dan paling besar 10 miliar rupiah.
0: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mahakam Ulu Ibtu Sumanta mengatakan, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar serta masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.
2: Kami juga aktif ke sosialisasi ke sekolah-sekolah, sama ke kampung-kampung. Jika kami ada pertemuan tuh, kami selekan di situ sosialisasi tentang bahaya narkoba. Karena narkoba ya sangat berbahaya sekali bagi perkembangan masyarakat. Kalau yang masalah lain mungkin masih bisa, tapi narkoba itu sudah kena itu waktu berbahaya sekali. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat, tolong dicegah narkoba.
0: Polres Mahakam Ulu menegaskan akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, media, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, kondusif, serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resiliency atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara Sabtu siang. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
4: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
3: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
5: Jadi pantai itu kalau tidak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan cara alami, cara natural, cara botani kalau infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

0: Pemda terus mengembangkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kalangan remaja. Salah satunya dengan menyiapkan duta anti narkoba sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menyampaikan pesan bahaya narkoba di lingkungan sekolah, komunitas, hingga media sosial. Kepala BNN Kota Samarinda Komisaris Besar Polisi Belni Warlansyah kepada RRI mengatakan, pembentukan duta anti narkoba merupakan bagian dari penguatan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya peran melawan narkotika tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Belni menjelaskan, remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berada pada masa pencarian jati diri dan lebih mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan. Karena itu pendekatan melalui teman sebaya dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.
1: Memang kita ada kegiatan yang namanya pencegahan, ada yang namanya pemberantasan, ada yang namanya rehabilitasi. Dengan adanya kegiatan duta ini, duta anak adik-adik duta ini sifatnya penguatan. Penguatan dalam hal apa? Penguatan dalam hal pencegahan, dalam hal pemberdayaan masyarakat, edukasi. Harapannya dengan kegiatan yang berulang kali diberikan, edukasi yang diberikan berulang kali, sosialisasi yang diberikan berulang kali ini bisa memberikan dampak yang efektif pada masyarakat kita bahwasanya narkoba itu berbahaya.
0: Melalui pendekatan tersebut, para duta anti narkoba diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus menyambung informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Mereka juga didorong untuk mengajak teman-temannya berani mengatakan tidak terhadap narkoba, serta membangun gaya hidup sehat dan produktif. Strategi ini diwujudkan melalui Grand Final pemilihan duta anti narkoba Kota Samarinda tahun 2026 yang diikuti 10 finalis. Selain menguji kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, ajang tersebut menjadi sarana menyiapkan generasi muda yang mampu berperan aktif dalam memperkuat gerakan pencegahan narkotika di tengah masyarakat. BNN Kota Samarinda berharap keterlibatan anak muda dalam edukasi bahaya narkoba dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. RRI Samarinda, Yusuf Kula, melaporkan.
2: Dosen Fakultas Geografi sekaligus pembimbing lapangan kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada di Kutai Kartanegara, Agung Satrio Nugroho, menilai KUKAR memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, potensi tersebut akan semakin kuat jika dikembangkan secara terpadu melalui konsep 5A. Agung menjelaskan, konsep 5A mengajak petani untuk tidak hanya fokus pada hasil panen, tetapi juga memikirkan bagaimana hasil pertanian bisa diolah, dipasarkan, didukung teknologi, hingga menjadi daya tarik wisata. Dengan cara itu, Agung meyakini nilai ekonomi yang diterima petani bisa semakin meningkat.
3: Ya, jadi mulai dari A yang pertama itu adalah agroproduksi. Ya, jadi kita mengolah sumber daya alam ini untuk bisa menghasilkan hasil pertanian. A yang kedua adalah agroindustri. Jadi hasil dari pertanian diolah menjadi produk-produk hasil industri. Misalnya pupuk tadi, kemudian ada tepung dan lain sebagainya. Yang A yang ketiga adalah agribisnis. Kita harus menciptakan ekosistem berbisnis untuk para petani yang memiliki nilai tambah yang lebih.
2: Selain itu, Agung melanjutkan, untuk mendukung agribisnis, para petani harus bisa memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seiring perkembangan zaman atau yang disebut agroteknologi. Kemudian, tahap terakhir adalah mengembangkan kawasan pertanian menjadi agrowisata. Menurut Agung, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama lahan sebagai tempat produksi. Ia pun optimis, konsep tersebut sangat berpotensi diterapkan di Kutai Kartanegara, sebab daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang mendukung untuk dikembangkan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
4: Program sertifikasi halal gratis atau SEHATI terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kaltim untuk meningkatkan daya saing produk melalui kepemilikan sertifikat halal. Program ini memberikan fasilitas sertifikasi tanpa biaya bagi pelaku usaha dengan omset maksimal 15 miliar rupiah per tahun. Andi Mismawati dari Pengabdian Masyarakat Halal Center Universitas Pola Warman mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
5: Mempermudah pelaku usaha, kemudian meningkatkan kualitas produk, kemudian tentunya nanti kalau kualitas produknya sudah meningkat, levelnya juga meningkat kan, level pasarnya bisa luas, dan yang terpenting itu adalah menjamin konsumen ya, menjamin kualitas produk, apakah itu layak untuk dikonsumsi dalam artian halal, apakah ini halal bagi konsumen atau tidak. Kalau ada sertifikasinya kan ada jaminan ya, ada jaminan untuk konsumen juga. Jadi
4: selain bebas biaya, pelaku usaha juga akan didampingi dalam proses produk halal atau P3H, mulai dari verifikasi dokumen hingga memastikan proses produksi memenuhi standar halal. Masyarakat pelaku UMKM diimbau segera memanfaatkan program Sehati ini sebelum tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026 mendatang. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong UMKM Kalimantan Timur naik kelas dan semakin kompetitif di pasar nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
6: Serah terima jabatan petinggi Kampung Ujubilang Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung lancar dan dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus momentum memperkuat komitmen pembangunan kampung. Dalam kesempatan tersebut, Kristina Tening menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujubilang. Sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat setempat dinilai diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Petinggi baru Kampung Ujubilang Petrus Jumri mengapresiasi kinerja pejabat petinggi sebelumnya yang telah membangun fondasi pemerintahan kampung hingga terbentuknya aparatur definitif. Menurutnya, berbagai capaian tersebut menjadi dasar penting bagi kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembangunan di wilayah itu. Dirinya menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelesaian pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujubilang. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar dan sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

0: Cibilang yang telah menata kampung kita beberapa tahun yang ini. Walaupun ada kekurangan beliau, kita kasih syukur bahwa dia telah membangun kampung Ujung Bilang ini sedikit demi sedikit.
1: Ke depan, petinggi Ujung Bilang yang baru menyatakan akan membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kabupaten Mahakam Ulu, organisasi kemasyarakatan, hingga warga kampung setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan kampung di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu kunci agar pembangunan kampung Ujung Bilang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Samarinda hingga 5 Agustus telah mencapai 74,69%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda optimistis pendataan dapat dituntaskan sesuai jadwal pada 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan sesuai target. Menurutnya, wilayah dengan progres pendataan tertinggi saat ini meliputi Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran, dan kawasan pusat Kota Samarinda. Keberhasilan tersebut didukung sinergi pemerintahan daerah, TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan secara door-to-door sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas mendatangi seluruh bangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi usaha. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kan kita masih berjalan sampai 31 Agustus. Jadi kalau secara apa namanya progres yang kita ini kan sebetulnya sejalan, masih sejalan dengan apa yang kita targetkan dari awal. Kalau yang paling tinggi ini Sungai Kunjang, Mbak. Sungai Kunjang, Palaran, itu apa namanya sudah cukup tinggi, Sambutan sudah cukup tinggi, Kota juga cukup tinggi. Cuma yang agak masih di bawah ini Sungai Cina.
0: Selain permukiman dan kawasan usaha, pendataan juga mencakup komplek TNI dan Polri, perkantoran, pemerintah, serta pelaku usaha berbasis digital, seperti penjual daring dan pemengaruh. BPS mengimbau masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: Estetika Kawasan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop UKM Kabupaten Paser melaksanakan relokasi pedagang pasar penyoblom Kabupaten Paser yang berada di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Di mana relokasi pedagang ini dari yang di pinggiran jalan dalam pasar Senaken ini dipindahkan ke area pembangunan tahap 3 dan tahap 4 yang berada tidak jauh dari kios awal mereka. Ada total sebanyak 117 pedagang di pasar Senaken bersama juga dengan pedagang Kandilo Plaza bakal direlokasi di tempat yang sudah disediakan. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Kabupaten Paser, Suherman, bahwa setelah pembangunan dan memasang instalasi listrik di kios tahap 4, maka pihaknya baru ini melakukan relokasi pedagang tersebut.
1: Iya, jadi ini jumlah persisnya kemarin berapa Pak Jamal ini?
2: Berapa?
1: L17
2: Pisang 32.
1: Iya.
2: Dari Kelapa 18.
1: Misalnya
2: dari Depan Plaza.
1: Iya, oh ya, ada 6 pedagang
2: yang memang kemarin belum sempat mendapatkan kios.
1: Kios
2: standing.
3: Sama yang di Depan Plaza juga ya.
1: Iya, jadi ya. Depan Plaza itu juga kita relokasi ke sini supaya di sana juga bersih, enggak kumuh lagi pedagang di sana.
0: Untuk pembangunan kios tahap 3 sendiri ada sebanyak 88 kios dan tahap 4 ada 100 kios, sehingga Suherman meyakini kios yang ada dapat menampung ratusan pedagang yang telah direlokasi itu. Sedangkan area yang disterilkan ini nantinya akan dikelola lebih baik dan kemungkinan bisa menjadi tempat parkir agar tidak memakan jalan.
1: Jadi semua kita alokasikan ke sana. Pedagang-pedagangnya supaya ini juga lebih tertata, kemudian ini nanti kita manfaatkan untuk ruang parkir atau nanti kita bisa olah menjadi taman supaya lebih asri kelihatan di pasar Senaken, lebih tertata lagi.
3: Terasa kayak dirugikan karena dipindahkan?
1: Kalau dirugikan saya rasa tidak, karena pada prinsipnya kan posisi mereka tidak bergeser jauh antara posisi yang sekarang dengan posisi yang di tempat yang baru. Terlebih lagi teman-teman pedagang kan semua juga sudah punya langganan masing-masing. Ya, jadi pasti mereka akan kembali ke pedagang-pedagang yang memang sudah menjadi langganan mereka.
0: Selama proses relokasi ini berjalan dengan kondusif karena Disperindakop Paser sudah jauh hari memberikan surat edaran terkait kegiatan tersebut, sehingga para pedagang mempersiapkan diri dengan mengambil barang-barang berharga terlebih dahulu. Meski sudah ada tempat di tahap 3 dan 4, namun para pedagang ini dikatakan Suherman tidak bisa langsung menempati karena harus ada proses administrasi terlebih dahulu, kemudian akan diundi sesuai nomor kios yang akan mereka tempati. RRI Randy Valepi Kusuma.

0: Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
1: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
0: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: menyiapkan kawasan pertanian terpadu atau KPT sebagai modal pengembangan sektor pertanian yang akan diterapkan secara bertahap di semua wilayah KUKAR. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto mengatakan, KPT menggabungkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu kawasan. Menurutnya, konsep itu tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan berbagai pihak. Irianto menjelaskan, pengembangan KPT tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Keterlibatan perguruan tinggi serta masyarakat sebagai pelaku utama dinilai menjadi kunci agar kawasan tersebut terus berkembang. Ia menambahkan, pengembangan KPT juga menjadi upaya untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian.
1: Saat ini kan KUKAR hanya baru ada 2, Pak. Tapi kan tidak mungkin seluruh KUKAR hanya belajar ke sini semua. Jadi sebarannya akan kita perbanyak secara bertahap. Nah, kemudian nanti inilah goal paling utama yang menjadi obsesi pemerintah kami sekarang, bagaimana ketertarikan kaum milenial untuk terjun ke dunia usaha pertanian. Tadi Pak Kades juga bilang, bagaimana orang tertarik kalau gambaran keuntungannya lemah. Nah, dengan adanya pemodel seperti ini sudah sangat menjanjikan, prospeknya sangat luar biasa.
0: Di sisi lain, Irianto menargetkan keberadaan KPT juga bisa mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, salah satunya lewat komoditas cabai. Irianto pun berharap pengembangan kawasan pertanian terpadu terus berlanjut sehingga mampu memperkuat peran Kutai Kartanegara sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Seladi.

0: Sekarang kita lagi membangun yudikatif dan sebelah sana legislatif. Itu harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
1: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres pembangunan kedua kawasan tersebut telah mencapai 15%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan menghadirkan tiga pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kawasan terpadu. Menurut Basuki, pekerjaan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Otorita IKN terus melakukan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
0: Nah, sekarang kita lagi membangun yudikatif. Yang sebelah sana, kalau Bapak lihat itu ada frame-frame itu yudikatif. Yang sebelah sana legislatif. Ini sana MA, MK, Judicial, KY, termasuk kawasannya. Kita sudah mulai dari 15% sekarang. Itu harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
1: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Ditargetkan akhir tahun 2027, kawasan Trias Politika sudah selesai dibangun. Selain pembangunan gedung, Otorita IKN juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, utilitas, kawasan permukiman, serta fasilitas publik untuk mendukung aktivitas lembaga negara di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno.

0: 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
4: Kehutanan Raja Juli Antoni mempercayakan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada aparat penegak hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat Ibu Kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah 15 lokasi di 4 wilayah selama 5 sampai dengan 8 Agustus 2026 terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anong Widiantoro. Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
5: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
7: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
5: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
8: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
5: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Joshua Sihombing.
9: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
10: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan.

0: bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
1: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
0: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merekomendasikan teknologi hujan buatan untuk mitigasi kekeringan di Ibu Kota Nusantara. Berikut laporan selengkapnya Andreas Trisno.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di Ibu Kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
4: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otoritas IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
5: Dan saya pikir secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
3: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pegiat budaya di Kediri meminta pemerintah Kota Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
6: Pegiat budaya di Kediri Imam Mubarok meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai ketua

0: Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur yang menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
1: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
0: Di sisi lain, Imam Barok juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
2: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau di rata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu.
0: Warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watubelah. Berikut laporan selengkapnya, Aura Aulia.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar seremoni puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watubelah Sumber Kabupaten Cirebon pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan ekonomi. Ia berharap peringatan Harkopnas menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi dalam mengembangkan koperasi serta UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon.
5: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Jangan menganggap koperasi sebagai suatu yang kuno. Saya yakin dengan energi dan gagasan generasi muda, koperasi Indonesia akan semakin maju, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menekankan keterkaitan erat antara koperasi dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut UMKM dapat menjadi pihak yang mengolah produk, sedangkan koperasi berperan membantu mencari pasar. Ia juga mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga keberlangsungan gerakan koperasi dengan memperkuat regenerasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal penting agar koperasi dapat terus berkembang dan tidak kehilangan penerus.
6: Karena gini, untuk koperasi itu bukan hidup untuk sekarang dan kita pun bukan melanjutkan, bukan mewariskan, bukan, tapi kita adalah meminjam koperasi masa depan untuk dilaksanakan sekarang. Jadi ketika koperasi pengen hidup di masa depan, jadilah atau bersamailah dengan usia-usia yang akan hidup di masa depan. Ya, itu hanya concern saya, tetapi itu penting untuk kita lakukan. Saya tidak menginginkan koperasi kita punah dalam beberapa waktu ke depan. Sejarah mengatakan mungkin akan berbeda dengan ke depannya.
4: Rangkaian puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan seremoni. Selain itu ada launching gerai dan mobil operasi desa Kelurahan Merah Putih, fun bike, pengundian hadiah door prize, panggung hiburan, bajar produk koperasi dan UMKM, serta bakti sosial donor darah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke permukiman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
7: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
7: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan Karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
8: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
9: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau mencepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
10: Ada yang sudah dipolisikan?
9: Ya, hasilnya gimana? Di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
8: Menurutnya Karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
3: Kegiatan Run for Animals 2026 di Taman Mini Indonesia Indah menjadi ajang kampanye kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dikemas melalui kegiatan olahraga lari. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Run for Animals 2026 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di area dunia air tawar Jagat Satwa Nusantara ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan sejumlah kategori lari mulai dari 3K, 5K, hingga 8K. Panitia juga menyediakan kategori 3K bersama hewan peliharaan seperti anjing yang terbagi menjadi kategori anjing besar dengan berat lebih dari 15 kg dan anjing kecil dengan berat kurang dari 15 kg. Dalam sambutannya, Regional Office Head Kanwil Jakarta Balai Bayi BTN Tiana El Maheti mengajak masyarakat yang hadir untuk berolahraga sekaligus berperan dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan.
10: Tema hari ini itu adalah Run for Animal, Every Step Matters, Run and Go. Jadi kepada semua teman-teman yang hadir hari ini, Bapak Ibu dan juga yang membawa keluarga dan juga yang membawa anabolnya hari ini, ayo kita lari dengan semangat dan tentunya kita dengan melindungi satwa dan juga mengedukasi generasi bahwa dengan kita banyak membawa ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan alam ini tentunya menjadi semakin membuat alam kita semakin baik.
11: Selain menjadi ajang olahraga, Run for Animals juga membawa misi konservasi dengan sebagian hasil kegiatan disalurkan untuk mendukung program pelestarian satwa termasuk Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK. Jaja selaku Marketing Communication Animalium mengatakan, pihaknya menghadirkan satwa berupa rangkong dan iguana sehingga pengunjung juga dapat berfoto bersama satwa secara gratis dengan pendampingan.
12: Itu terus kita juga ada pameran hewan juga. Jadi ada exhibition juga, bisa foto bareng sama hewan.
13: Iya, gratis. Ada rangkong, ada iguana, ada gecko, dan ada kita bawa terrarium.
14: Kalau rangkong kita bawa memang ini dari animalium ya. Dan memang ini hewan khas yang memang ada di animalium.
11: Kehadiran masyarakat dalam Run for Animals 2026 diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa upaya menjaga dan melindungi satwa Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat, tidak hanya lembaga konservasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulletin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi dengan sejumlah berita di antaranya. Rawat pesisir Kutai Timur, komunitas pemuda lakukan penanaman mangrove di pantai Teluk Lingga. Jalan Santai PGRI Kutai Timur meriahkan hari ulang tahun RI ke-81, dorong guru sehat dan inspiratif. Wakil Bupati Mahyunadi dorong mahasiswa UT Kutai Timur mandiri dan disiplin menempuh pendidikan. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait rawat pesisir Kutai Timur. Komunitas pemuda lakukan penanaman mangrove di pantai Teluk Lingga. Berita kami kutip dari laman ropd.kutaitimurkab.go.id. Gerakan penanaman mangrove di pantai Teluk Lingga Kutai Timur menjadi langkah awal upaya penanaman mangrove yang ditargetkan menjangkau seluruh kawasan pesisir. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah abrasi, mencegah keseimbangan lingkungan, sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Ketua Panitia Gerakan Penanaman Mangrove Arham mengatakan bahwa kegiatan tersebut digagas untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Dikatakan bahwa hutan mangrove memiliki sedikitnya 3 fungsi utama, yakni menahan abrasi pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menyerap karbon dioksida sehingga berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim dan membantu menyaring berbagai polutan di lingkungan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di kawasan pesisir. Kelestarian ini dinilai krusial untuk mencegah abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung sektor pariwisata daerah. Hal tersebut disampaikan Ardiansyah saat menghadiri gerakan penanaman mangrove yang diinisiasi oleh pemuda Kutai Timur dan komunitas Alian Mangrove di Pantai Teluk Lingga, Sangatta Utara pada Rabu 5 Agustus 2026.
1: Karena saya terima kasih kepada teman-teman pemuda Altim juga Alian Mangrove yang saat ini rutin untuk melakukan kegiatan penanaman ini, terutama di pantai Teluk Lingga. Nah, kita berharap meskipun kita memanfaatkan pantai, memanfaatkan pesisir, tetapi lingkungan yang memang salah satu yang saya katakan tadi memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan oksigen, itu diantaranya ada di hutan mangrove, dan berkontribusi besar juga untuk menyerap CO2 atau karbon dioksida.
0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, beralih ke berita selanjutnya. Jalan Santai PGRI Kutai Timur meriahkan hari ulang tahun RI ke-81, dorong guru sehat dan inspiratif. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Timur, kap.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi melepas sekitar 300 peserta Jalan Santai di halaman kantor Sekretariat Daerah Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Agenda yang bertajuk Guru Sehat, Kreatif, dan Inspiratif untuk Indonesia Maju itu digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kutai Timur ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 RI sekaligus menyambut Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2026. Pendengar, Jalan Santai yang diawali dengan senam sehat itu menempuh kurang lebih 5 km mengambil rute titik start kantor bupati, melewati halaman Masjid Al-Faruq, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian kembali ke halaman kantor bupati. Wakil Bupati Mah Yunadi menyebut bahwa peringatan hari besar sudah seharusnya dirayakan melalui kegiatan-kegiatan yang positif, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Di sisi lain, dirinya menyebut dalam mensukseskan berbagai program pembangunan pemerintah daerah, khususnya pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat. Sementara itu, Ketua PGRI Kutai Timur Yeti Arika Desiviana, selain menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun RI ke-81, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar anggota PGRI serta seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, kegiatan yang juga dimeriahkan dengan berbagai doprais ini tidak hanya dimaknai sebagai perayaan semata, akan tapi juga sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi dalam mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang positif. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dapat terus dipelihara dan menjadi motivasi bagi para guru untuk semakin berkomitmen dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kutai Timur. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Wakil Bupati Mah Yunadi dorong mahasiswa UT Kutai Timur mandiri dan disiplin menempuh pendidikan. Berita kembali kami kutip dari media Kutai Timur, kap.go.id. Sebanyak 480 mahasiswa baru UT se-Kutai Timur mengikuti kegiatan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB dan layanan pendukung keterampilan belajar jarak jauh atau LPKBJJ UT pada Sabtu 8 Agustus 2026. OSMB sendiri menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengenal sistem pembelajaran di UT, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pola pendidikan tinggi berbasis pembelajaran jarak jauh. Kegiatan yang berlangsung di ruang Meranti kantor bupati dibuka oleh Wakil Bupati Mah Yunadi, ditandai dengan penyematan alma mater kepada perwakilan mahasiswa yang disaksikan perwakilan Direktur Universitas Terbuka atau UT Kalimantan Timur, Rahmatia, serta undangan lainnya. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi mengatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan masa depan. Menurutnya, pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada perolehan ijazah atau gelar akademik, akan tapi juga menjadi proses pembentukan karakter, penguatan intelektual, serta penanaman nilai dan etos kerja. Ia menilai sistem pembelajaran di UT memiliki tantangan tersendiri karena mahasiswa tidak selalu selalu mengikuti perkuliahan secara tatap muka seperti pada perguruan tinggi konvensional. Fleksibilitas pembelajaran jarak jauh justru menuntut mahasiswa memiliki kemampuan mengatur waktu dan mengawasi dirinya sendiri. Mahyunadi juga menegaskan kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun karakter mandiri. Mahasiswa harus mampu membagi waktu antara kegiatan perkuliahan, pekerjaan, keluarga, maupun aktivitas lainnya tanpa mengabaikan kewajiban akademik. Ia juga menyebut kedisiplinan sebagai salah satu modal penting yang akan menentukan keberhasilan seseorang, tidak hanya selama menempuh pendidikan, akan tapi juga ketika memasuki dunia kerja. Pengalaman menghadapi berbagai tuntutan akademik, tugas, hingga proses penyelesaian studi dinilai dapat membentuk mental yang lebih tangguh dan terbiasa menghadapi tantangan. Karena itu, ia meminta mahasiswa baru UT tidak memandang fleksibilitas pembelajaran sebagai bentuk kelonggaran. Sebaliknya, sistem tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun komitmen belajar yang kuat. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi keterbatasan waktu, beban tugas maupun kesibukan sehari-hari. Tantangan selama proses pendidikan menurutnya justru menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas dan karakter seorang sarjana. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa bagi mahasiswa asal Kutai Timur yang memenuhi persyaratan. Wakil Bupati Mahyuna menjelaskan bahwa mahasiswa UT juga dapat mengakses program beasiswa pemerintah daerah setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Mahasiswa baru perlu terlebih dahulu terdaftar dan berstatus sebagai mahasiswa sebelum mengikuti proses pendaftaran beasiswa. Sementara itu, perwakilan Direktur Universitas Terbuka Kalimantan Timur Rahmatiah menyampaikan bahwa sistem pembelajaran UT memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Dan menurutnya, pembelajaran di UT dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pendidikan tinggi melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Rahmatiah juga menyebut Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah mahasiswa UT yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat Kutai Timur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ya baik, Mbak Degar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. DP3A Kutai Timur cetak keluarga harmonis lewat seni kelola emosi. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Antara News Kaltim. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Kutai Timur mencetak keluarga harmonis lewat seni mengelola emosi guna memberikan rasa aman dan nyaman agar anak tumbuh dalam keluarga lebih bahagia, percaya diri, dan menjalin hubungan sosial secara baik. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DP3A Kutai Timur Idam Kholid pada Jumat. Ya, kami lo berdengar pada Jumat 7 Agustus 2026. Di mana kemampuan mengelola emosi merupakan fondasi penting dalam membangun kesehatan mental, menentukan sikap, mengambil keputusan, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu, pihaknya sering menggelar kegiatan tentang teknik mengelola emosi bagi keluarga rentan, salah satunya adalah bimbingan teknis seni mengelola emosi dalam kesehatan mental bagi perempuan keluar kepala keluarga atau PK yang berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Di mana dalam bimbingan ini sebanyak 55 peserta dari komunitas PK atau perempuan kepala keluarga yang berasal dari berbagai kecamatan mengikuti pelatihan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hal ini penting karena jumlah kepala keluarga perempuan sekitar 21 ribu orang, sekitar 14-15% dari total kepala keluarga di Kutai Timur yang 149.804 kepala keluarga per bulan Mei 2026. Menurutnya, pengelolaan emosi yang sehat harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga menjadi tempat pertama dalam membentuk karakter, menciptakan hubungan yang harmonis, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Suasana keluarga yang harmonis akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, karena anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat secara emosional memiliki peluang lebih besar untuk berkembang maupun berprestasi di sekolah. Dan kualitas suatu produk tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan cara penyampaian yang baik, sedangkan pengendalian emosi yang baik akan membantu seseorang membangun kepercayaan serta membuka peluang usaha lebih luas.

Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 5 bayi di Kutai Timur jalani prosesi UFA. Daya Kayan siapkan calon pemimpin masa depan. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, 5 bayi laki-laki mengikuti prosesi adat UFA yang digelar masyarakat Dayak Kayan di Rumah Panjang, Desa Miao Baru, Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur pada Minggu 9 Agustus 2026. Upacara tersebut bukan sekedar ritual budaya. Bagi masyarakat Kayan, UFA merupakan warisan leluhur yang syarat dengan pesan tentang pembentukan karakter dan harapan terhadap generasi penerus bangsa. Prosesi berlangsung di tengah suasana adat yang kental. Masyarakat, tokoh adat, serta unsur pemerintah daerah hadir menyaksikan rangkaian pentah bisan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan budaya Dayak Kayan. Ketua Umum Persatuan Dayak Kayan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tan Irang menjelaskan bahwa tradisi UFA telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Pada masa lalu, ritual tersebut menjadi salah satu cara masyarakat Kayan menyiapkan generasi yang dinilai memiliki potensi untuk memimpin. Menurutnya, proses tersebut dahulu berkaitan erat dengan upaya masyarakat dalam mencari sekaligus membentuk calon pemimpin. Anak laki-laki yang mengikuti UFA diharapkan tumbuh dengan kepribadian yang kuat dan mampu mengambil tanggung jawab di tengah masyarakat. Tan Irang mengatakan bahwa pelaksanaan UFA pada masa lalu memiliki tata cara tersendiri. Prosesi biasanya dilakukan di luar rumah panjang dengan mendirikan kemah sederhana menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti daun pisang atau alang-alang. Rangkaian adat tersebut umumnya dimulai sejak pagi hari. Tidak ada batas waktu yang kaku dalam pelaksanaannya karena setiap tahapan mengikuti ketentuan dan kebutuhan prosesi adat yang dijalankan masyarakat. Dan lebih jauh, ia mengatakan bahwa UFA mengandung doa dan harapan agar anak yang menjalani kelak, kami lopergar agar anak yang menjalaninya kelak memiliki keberanian serta keteguhan ketika memasuki usia dewasa. Karakter kepemimpinan menjadi nilai utama yang ingin diwariskan melalui tradisi ini. Di tengah perubahan zaman, Tan Irang menilai pesan yang terkandung dalam UFA masih relevan. Menurutnya, makna kepemimpinan tidak harus dipahami sebatas menduduki jabatan, akan tapi juga kemampuan seseorang memberikan manfaat dan mengambil peran bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, pelestarian tradisi dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Tan Irang berharap anak-anak Dayak Kayan di Miao Baru mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sehingga nilai-nilai adat yang diwariskan dapat diikuti dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Ya, baik, pendengar. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kendaraan pajak mati masih isi BBM. Polsek Sangatta Utara perketat pengawasan SPBU. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Warta Kutim. Sejumlah kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo atau surat tanda nomor kendaraan atau STNK tidak aktif masih ditemukan melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU PT Tunas Keluarga Mandiri Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara pada Sabtu 8 Agustus 2026. Temuan tersebut diketahui saat personel Polsek Sangatta Utara melakukan pengawasan dan pemeriksaan barcode serta STNK kendaraan yang melakukan pengisian BBM. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM sekaligus memastikan aktivitas di SPBU berlangsung tertib. Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko mengatakan dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan kendaraan yang masih melakukan pengisian BBM meski administrasi pajak kendaraannya sudah tidak aktif. Dan temuan ini akan menjadi bahan koordinasi dengan pihak Satlantas Kutai Timur. Menurutnya, temuan tersebut perlu menjadi perhatian karena kepatuhan terhadap administrasi kendaraan merupakan bagian dari tertib berlalu lintas. Pengawasan di SPBU juga dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan maupun pengisian BBM yang tidak sesuai ketentuan. Selain memeriksa dokumen kendaraan, personel Polsek Sangatta Utara melakukan patroli di area SPBU dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tertib selama proses pengisian BBM. Dan sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Polsek Sangatta Utara mengusulkan penempatan personel Satlantas Polres Kutai Timur di sejumlah SPBU. Langkah itu diharapkan dapat mendukung pengawasan sekaligus memungkinkan adanya penindakan terhadap kendaraan yang ditemukan tidak memenuhi kewajiban administrasi sesuai ketentuan. AKP Bambang menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan kepolisian tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, akan tapi juga mengedepankan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.

0: dengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. KONI Kutai Timur setuju Porprov sebanyak 64 cabang olahraga. Berita kami kutip dari media berita Kaltim. Di tengah situasi galau soal cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pesta Olahraga Porprov ke-8 di Kabupaten Paser pada bulan November mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kutai Timur menyatakan setuju sebanyak 64 cabang olahraga dipertandingkan. Aspirasi tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Kutai Timur Rudi Hartono saat bersilaturahmi ke kantor KONI Kalimantan Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Rudi diterima Ketua Harian KONI Kaltim KONI Kaltim Nidia Listiono dan sejumlah pengurus. Kunjungan tersebut sekaligus untuk menyampaikan undangan pelaksanaan rapat kerja kabupaten atau Raker Cup KONI Kutai Timur. Raker Cup KONI Kutai Timur dijadwalkan berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2026 mendatang. Rudi berharap Ketua Umum KONI Kaltim dapat hadir langsung sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Menurut Rudi, kehadiran pimpinan KONI Kaltim akan memberikan nilai penting bagi pelaksanaan Raker Cup. Apalagi kegiatan tersebut juga direncanakan dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Selain menghadiri Raker Cup, Rudi juga menawarkan agenda peninjauan sejumlah venue dan fasilitas olahraga di Kutai Timur. Ia menyiapkan kesempatan tersebut apabila Ketua Umum KONI Kaltim bersama rombongan dapat hadir ke daerah. Dalam pertemuan itu, pembahasan turut mengarah pada persiapan Porprov Kaltim 2026. KONI Kutai Timur meminta agar jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dapat mencapai 64 cabang olahraga. Rudi menilai jumlah tersebut penting sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan atlet yang sebelumnya telah mengikuti babak kualifikasi. Ia berharap hasil perjuangan para atlet tidak terabaikan karena adanya pengurangan nomor atau cabang olahraga dalam pelaksanaan Porprov mendatang. Dan menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Harian KONI Kaltim Nidia Listiono menyatakan akan meneruskannya kepada Ketua Umum KONI Kaltim. Ia juga menyatakan dukungannya agar komunikasi terkait kebutuhan cabang olahraga tersebut dapat terus dilakukan. Dan pendengar, pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang, termasuk pembahasan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.